kita pastikan. Pak Jujur, anda berada dekat seluruh kisah yang kami ini.